0: gelapnya akan menjadi cahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 561.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: 모두 락.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
11: Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
12: Kebobolan? Mens tahu?
11: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
12: Velpo?
11: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
12: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
11: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
12: Seperti kita-kita.
11: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
10: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat mulai bersekolah, anak akan lebih sering terpapar kuman dan virus karena berinteraksi dengan banyak orang. Agar anak tidak mudah sakit, orang tua tidak perlu membuat lingkungan serba steril. Yang lebih penting, membangun kebiasaan sehat sejak dini dan menjadikannya rutinitas sehari-hari. Seperti membiasakan anak aktif bergerak setiap hari. Anak memang tidak harus selalu mengikuti olahraga formal untuk disebut aktif. Bermain kejar-kejaran, bersepeda, berjalan kaki, bermain bola, menari, atau sekedar bermain di luar rumah juga bisa menjadi bagian dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik, perilaku sedentar, dan tidur sebagai bagian dari pola 24 jam yang saling berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan anak. Setiap orang tua perlu memperhatikan berapa banyak waktu yang dihabiskan anak dalam kondisi pasif, termasuk duduk terlalu lama atau menggunakan perangkat dengan layar.
2: Moderato.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 다
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: sus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: gelapnya akan menjadi cahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 561.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: スト
1: モルラス。
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak

buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Moderato!

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, dia player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana karena continuous begitu sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus sehingga ketika ada laut bergelombang dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah, deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua itu, karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek sea keeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikut adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham, apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si keeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan nggak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia, kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting, kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi, dengan ada bukaan, akan ada dingin masuk. Orang Jawa bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya. Apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis sea keeping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat, kemungkinan besar itu tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh secara teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli. Tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dan sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready, seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, mengantuk setelah makan dialami oleh hampir setiap orang. Meski umumnya tidak berbahaya, fenomena ini terkadang bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan konsentrasi Anda. Oleh karena itu, ketahui penyebab ngantuk setelah makan agar hal tersebut dapat Anda hindari. Dan berikut pemicu rasa kantuk setelah makan. Perubahan aliran darah di otak. Selain faktor hormonal, perubahan aliran darah pada otak yang terjadi setelah makan juga kerap disebut sebagai penyebab munculnya fenomena habis makan ngantuk. Setelah makan, aliran darah akan lebih banyak dialihkan ke saluran pencernaan agar tubuh dapat mengolah dan menyerap energi serta nutrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Ketika hal tersebut terjadi, aliran darah pada otak akan sedikit berkurang dan menyebabkan Anda sering menguap dan mengantuk guna mencukupi kebutuhan oksigen di otak. Hal ini normal terjadi dan biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderata FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderata, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga everything okay ya. Baik-baik saja semuanya, sehat semuanya. Dan yang sudah beraktivitas dari bangun pagi sampai sekarang, tetap semangat aja. Atau mungkin yang sekarang ini lagi off gitu ya, lagi libur, masih ngumpulin nyawa sambil menikmati kopi ya, gak apa-apa. Kita temani pelan-pelan aja bangunnya, biar gak pusing gitu ya. Karena Senin pagi itu, atau hari Senin itu menjadi pintu pertama ya, menuju satu pekan yang baru. Jadi gak perlu buru-buru memikirkan semuanya sekaligus, pelan-pelan aja. Jalani satu persatu sambil ditemani teman-teman dangdut, pilihan yang bikin pagi ini atau hari ini sampai siang nanti terasa lebih hidup gitu ya. Lida menemani kerabat Merato di awal pekan ini. Yuk kita mulai hari Senin ini dengan musik yang asyik tentu saja, suasana yang positif juga, dan tentunya dangdut yang bikin kaki kita ikut bergoyang. Kalau gak mau, ya udah jempolnya aja boleh ya. Jadi kerabat Merato silakan bergabung sama Lida ya di 081234147272. Sampai jam 2 siang, kerabat Merato harus tetap berada di jalur ini, di jalur musik dan informasi Radio Moderata FM Madiun. Yuk kita goyang lagi. Yang udah siap banget ada temannya Siti Badriah, Nikah Sama Kamu. Mau? Mau dong, ini dia.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Kerabat Moderato, ada Anwar ya dengan tebangnya Hiruka, harapan indah berujung luka. Waduh, agak sedih ya. Yuk kita cerita-cerita dulu aja tentang tembang yang satu ini ya. Jadi siapa sih yang gak kenal Anwar ya? Pasti semuanya tahu. Dan dia itu punya fans namanya Para Sahabat Anwar. Atau Anwar ini punya nama lengkap Anwar Sanjaya dan lebih dikenal dengan Anwar BAB gitu. Nah, mengenai single yang satu ini, Hiruka, Harapan Indah Berujung Luka, kalau lihat di video klip sih kocak. Terus kemudian terkesan tidak percaya ya kalau ternyata Anwar itu bisa nyanyi gitu. Jadi memang Anwar itu dikenal sebagai pribadi yang energik dan penuh talenta gitu. Mengawali karir sebagai jebolan finalis MasterChef Indonesia di tahun 2015. Nah, Anwar ini juga merupakan komedian, pesinetron, dan presenter. Selalu ingin mengeksplor kemampuan dirinya. Dan kali ini Anwar membuktikan kepiawaiannya di dunia tarik suara. Gimana kerabat Moderato, sepakat gak sih kalau Anwar itu bisa nyanyi ternyata? Nah, kalau di tembang yang satu ini ya, kerabat Moderato, kayaknya memang Anwar ini totalitas banget gitu. Dan Hiruka itu diciptakan oleh Andi Arman, seorang pencipta lagu-lagu yang tidak diragukan lagi eksistensinya di ranah musik Indonesia. Sesuai dengan judulnya, Hiruka bertema patah hati dan bercerita tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan hingga akhirnya meninggalkan luka di hati. Nah, tema yang cukup berat ya sebenarnya, tapi mampu dibawakan Anwar dengan serius gitu ya, meskipun tetap tidak menghapus kesan komedi terhadap diri Anwar sendiri. Seperti yang diungkapkan Anwar, kerabat Moderato, single Hiruka memang bergenre dance dude gitu ya. Aliran ini mengusung dangdut modern yang diberi bumbu dance sehingga asik aja untuk digoyang gitu ya, untuk bergoyang gitu. Dan proses pembuatan single tidak berlangsung lama, hanya 1 bulan aja ternyata untuk mematangkan materinya. Dan justru persiapan setelah rekaman yang memakan waktu cukup panjang dikarenakan Anwar itu sibuk banget ya sebagai presenter. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Overall, kerabat Moderato, Anwar mengungkapkan sangat puas dengan hasil dari tembang yang satu ini dan berharap masyarakat pecinta musik dangdut gitu ya bisa menikmati single Hiruka serta dapat meramaikan belantika musik Indonesia. Kalau suka sama tembangnya, boleh di request kembali ke Kerabat Moderato esok hari ya. Oke deh, kalau gitu yang juga suka banget tembang-tembang setipe kali ini, Lida punya Dilse. Terus judulnya apa? Lagi Manja judulnya. Ini dia tembangnya. Yuk kita dengarkan.

0: Modul Rock.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
1: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Kerabat Moderato, terima kasih terus bergabung dengan Lida ya. Dan informasi waktu, kita berada di menit 14 kali ini dari jam 12 siang. Jadi silahkan kerabat Moderato, udah waktunya makan siang ya, istirahat sebentar gitu ya, mengisi amunisi. Nah itu dia ya, makan, minum yang disuka gitu. Apalagi kalau cuacanya seperti ini, kayak minum es gitu seger ya. Oke, apapun menunya, semoga saja tetap terasa nikmat gitu. Apalagi sambil mendengarkan koleksinya Moderato FM Madiun. Nah kali ini tidak punya informasi yang Lida ambil dari Jawa Pos ya, Radar Madiun. Jadi kerabat Moderato, masyarakat Kota Madiun tidak perlu buru-buru mengganti sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik. Dan Kantah atau Kantor Pertanahan Kota Madiun memastikan dokumen kepemilikan tanah fisik berwarna hijau tersebut tetap berlaku meski transformasi layanan pertanahan terus berjalan. Kepala Kantah Kota Madiun Triawan Saleh mengatakan, masyarakat yang masih memegang sertifikat tanah analog tidak diwajibkan segera melakukan penggantian. Nah, pemilik tanah dapat mengajukan perubahan dokumen menjadi sertifikat elektronik secara sukarela. Namun penggantian sertifikat tanah menjadi elektronik akan dilakukan ketika terjadi peralihan hak atas tanah, diantaranya melalui transaksi jual beli, hibah maupun pewarisan gitu kerabat Moderato. Dan menurut Bapak Triawan ya, penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan. Selain mempermudah pengelolaan dokumen, sistem tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan keamanan data kepemilikan tanah. Kendati demikian, masyarakat yang masih menyimpan sertifikat analog tidak perlu khawatir karena dokumen lama tetap berlaku dan tidak harus langsung dikonversi menjadi sertifikat elektronik selama belum ada kebutuhan perubahan data maupun peralihan hak. Begitu kerabat Moderato ya. Jadi kayak beberapa waktu lalu juga ada kabar gitu ya, jadi harus segera diubah gitu. Ternyata tidak, ini ada informasi langsung dari Kepala Pertanahan Kota Madiun gitu kerabat Moderato. Aman ya, aman ya, aman. Oke deh, kalau gitu kerabat Moderato, selamat siang yang sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati ya, fokus. Sekali lagi, karena jamnya jam istirahat, boleh menepi sebentar ya, melipir ke warung kopi gitu. Jadi biar nanti bisa minum secangkir kopi gitu ya. Mungkin kalau ada menu makan siang juga sekalian. Kalau nggak ada ya pisang goreng, telo goreng, itu kayaknya enak banget ya. Jadi selamat menikmati siang ini dengan santai aja gitu, karena waktu masih akan terus berjalan panjang ya, sampai sore nanti ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke tembang berikutnya aja yang udah siap banget nih, milik Siti Badriah, Pipi Mimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Hai, it's Jericho Angeline.
8: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar

kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kerabat Murato, aduh maaf banget ya jirayutnya di cut sebentar aja. Kenapa? Karena ya untuk sesi terakhir ini Lida gak sendiri karena ditemani sama Kakak Siti. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Lida. Selamat siang kerabat Murato.
0: Suaranya udah kedengeran ya kerabat Murato. Terus gak hanya Kak Siti aja, tapi ada Kak Jingga. Halo, selamat siang Kak Jingga.
2: Halo Kak Lida, selamat siang juga.
0: Aduh, gimana nih dua cantik ini siang ini? Kayaknya belum makan ya tadi ya?
2: Sudah belum. Sarapan Kak.
0: Oh, sudah sarapan. Ini udah hampir maghrib loh. Oke, gak apa-apa ya. Karena daya tahannya mungkin lebih kuat ya daripada Lida. Kalau Lida jam-jam melebihi jam 1 itu udah gemeter. Udah berasa keringat dingin keluar gitu ya, gemeter kemana-mana. Nah, itulah bedanya usia ya. Oke deh, hari ini kenapa kok ditemanin sama kakak-kakak ini? Karena kakak-kakak ini punya informasi dan juga tips ya kayaknya ya.
2: Iya betul Kak.
0: Siang ini mau berbagi apa? Kak Siti dulu apa Kak Jingga dulu nih?
2: Kayaknya tips dulu Kak.
0: Oh, tips dulu gak sih? Ya. Udah, okay. Tadi kayaknya udah sweet ya. Oke, dan langsung aja kalau gitu untuk tips hari ini datang dari Kak Siti. Silahkan, apa sih ini yang mau dikasih?
1: Jadi dari aku ada beberapa tips nih kerabat Moderato, biar kalian gak gampang jadi korban penipuan atau modus online.
0: Oke,
1: langsung aja ke tips yang pertama ya Kak Lida.
0: Boleh.
1: Oke, untuk tips yang pertama yaitu jangan gampang panik. Misalnya tiba-tiba ada chat, selamat akun Anda akan segera diblokir.
0: Wah, panik itu, panik ya. Biasanya, panik bener sih, bener kan?
1: Ya ampun, ini gimana ya? Gini harus gimana ya? Jangan segitu ya, kerabat Moderato. Jadi tenang dulu, dicek dulu. Jangan sampai baru baca dua baris langsung jantung ikutan login. Dua, yaitu jangan asal klik link saja. Apalagi kalau kita nggak tahu itu linknya dari mana. Karena sekali klik yang dibuka bukan cuma link, bisa-bisa urusannya juga akan lebih panjang.
0: Wah, okay.
1: Dan untuk tips yang ketiga yaitu jangan pernah kasih OTP, PIN, password, dan juga data penting lainnya. Mau dia ngaku dari bank, dari kurir, atau siapapun, kalau minta kode rahasia jangan pernah dikasih.
0: Oke, baik.
1: Karena OTP itu bukan kode cinta. Nah, jadi gak perlu dibagi-bagi ke orang lain.
0: Oh, betul.
1: Dan untuk tips yang keempat yaitu hati-hati sama tawaran yang terlalu menggiurkan. Harga barang tiba-tiba murah banget, dapat hadiah padahal gak pernah ikut undian. Atau ada yang bilang, Kak transfer sekarang ya biar gak kehabisan sama kuotanya.
0: Nah, sering tuh
1: ya, kayak gitu kan Kak biasanya. Nah, kalau terlalu bagus justru kita juga harus waspada. Jangan langsung digas aja, kita harus cek dulu. Tapi ngomong-ngomong perihal modus nih Kak Lida. Kak Lida pernah gak mengalami sendiri atau hampir kena penipuan online? Misalnya pernah dapat chat atau telepon yang awalnya kelihatan meyakinkan seperti itu?
0: Oh, pernah banget, sering ya. Kalau tapi dulu sih, kalau dulu tuh pernah jadi kayak telepon, halo selamat siang, gimana kabarnya, kayak gitu. Pertama kayak gitu, ini aku loh, siapa, menyebutkan nama. Dan kebetulan nama yang disebutkan itu aku punya temen yang namanya sama, misalnya Bambang gitu ya. Oh, ini Bambang, aku sekarang di Kalimantan loh, udah jadi polisi, kayak gitu. Waduh, ini si Bambang jadi polisi udah makin sukses aja. Karena Lida di mindsetnya punya temen yang namanya Bambang gitu ya, otomatis percaya aja. Terus tiba-tiba ujung-ujungnya, aku bisa ditransfer dong ini, aku lagi di mana gitu, kehabisan ongkos nih 200 ribu aja gitu. Kayak gitu-gitu. Terus wah, ini lama gak terdengar kabar, tiba-tiba ngabarin kok minta ditransfer. Tiba-tiba dulu sekolah di mana? Aku lupa, kita kenal di mana ya, teman yang mana ya, maaf aku lupa, kayak gitu langsung menjelaskan. Terus tiba-tiba aku punya teman yang namanya Bambang ini, temanku SMP, tapi dia menyebutkan kita kan di SMA yang sama. Wah, berarti salah korek informasi juga dari orang tersebut dulu gitu, sebelum kita benar-benar percaya bahwa oh ya ini temanku, kayak gitu ya kan, kayak gitu. Jadi pengalamanku seperti itu sih, pernah kayak gitu. Terus di WA, via WA itu juga pernah, kayak jadi kayak itu kayak nagih gitu loh, padahal kan aku kayaknya nggak punya pinjaman di mana gitu, tapi kok ada tagihan gitu. Terus kalau enggak nanti kayak ada ancaman sedikit gitu ya. Jadi langsung aku blokir aja kalau udah kayak gitu. Ini jelas banget penipuan kayak gitu. Jadi memang benar-benar kita harus berhati-hati ya. Kalaupun toh kita punya angsuran misalnya yang ada tagihan yang belum kita bayarkan, ya kita jangan langsung percaya begitu saja. Tetap betul, harus dicari informasi detailnya gitu ya Kak Siti. Betul, ya. Ada betul lagi tambahannya Kak?
1: Ternyata ya macam-macam ya Kak.
0: Macam-macam, benar.
1: Kalau buat Kak Jingga sendiri nih, pernah nggak nemu modus yang menurut Kak Jingga paling absurd atau malah hampir bikin Kak Jingga percaya gitu?
2: Pernah sih Kak. Aku pengalamanku dari Instagram sih Kak. Ini ceritanya temanku ini punya Instagram. Nah, akunnya ini kehack Kalida. Terus dia ini ngaku-ngaku sebagai teman aku ya gitu. Katanya mau pinjam uang dulu. Uangnya nanti ditransfer nanti sore kayak gitu.
0: Dikembalikan nanti sore gitu ya.
2: Terus aku ya langsung percaya Kak kan kan memang sudah kenal lama. Terus udah aku transfer, ternyata di grup WA itu banyak banget kalau katanya akun Instagramnya si ini tuh kena hack gitu.
0: Berarti udah kadung transfer.
2: Udah.
0: Wah, ini nih ya perlu hati-hati nih. Kira banget buat kalau pengalaman ya, pengalamannya Kak Jingga ya. Oke, jadi itu. Kalau Kak Siti sendiri pernah enggak?
1: Kalau sejauh ini belum pernah sih, Kak.
0: Jangan ya, ya jangan belum ya. Ini memang di zaman yang indis ekonomi katanya banyak hal-hal yang dilakukan gitu ya, menghalalkan berbagai cara gitu untuk mendapatkan cuan-cuan yang tidak halal gitu ya, ya jadi itu. Tetap berhati-hati kita, jangan sampai jadi salah satu korbannya begitu. Kadang-kadang juga ada ini nih kayak gendam ya, kayak di jarak jauh gitu kan ada juga ya, ya Kak.
1: Sekarang enggak, karena sudah canggih kan sekarang.
0: Betul, jadi tetap hati-hati karena buat moderator. Ya udah, kita goyang lagi aja kalau gitu ya. Nanti kita kembali lagi dengan informasi yang datangnya dari Kak Jingga. Jadi jangan kemana-mana. Informasi apa yang bakal dihadirkan, tungguin aja. Kita ketemangnya Boyen. Udah tahu kan Boyen ya? Tahu kan Boyen? Jangan bagus, tapi juga bisa ngelawak gitu loh Kak. Coba cari nanti di Google ya, biar tahu. Oke, langsung aja kita goyang barengan Boyen Pesek. Ini dia dua kali.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Moderator!

0: Betul sekali, kerabat moderato yang dibilang sama Cici Paramida ya. Jangan tunggu lama-lama. Kayak Siti dan Jingga ini kalau udah ketemu jodohnya jangan tunggu lama-lama ya. Oke, itu tadi ya sembang yang udah kita hadirkan keren-keren. Tapi sebelum kita menuntaskan kebersamaan untuk hari ini di Galeri Dangdutnya Moderato FM Madiun, satu informasi dulu yang udah disiapin sama Kak Jingga. Apa nih Kak?
1: Tentang proses pencarian korban kapal motor Virgo, Kak.
0: Oke, itu gimana kelanjutannya coba?
1: Oke, tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG berhasil menemukan dua korban dalam kondisi meninggal dunia di dalam bangkai kapal pada Minggu 20 September 2026. Nah, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan penemuan dua korban ini merupakan hasil kerja keras seluruh SAR gabungan. Ia memastikan setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi dan ditangani sesuai prosedur. Nah, kedua jenazah kemudian dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas menuju Bandara Banjarmasin dan selanjutnya diserahkan kepada tim medis guna menjalani proses identifikasi. Nah, pencarian masih terus dioptimalkan untuk memastikan keberadaan korban lainnya. Basarnas telah memperpanjang operasi SAR selama 7 hari untuk mencari 126 korban yang masih belum ditemukan setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada 13 September 2026. Demikian informasi terbaru dari proses pencarian KM Virgo Transport 8. Semoga seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dan keluarga yang menanti diberikan kekuatan dan juga ketabahan.
0: Amin. Itu ya, karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu ya Kak ya. Jadi entah itu di darat, laut atau udara, memang benar-benar ya banyak kendala mungkin gitu ya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga saja diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan tentu saja gitu. Oke deh kerabat merato, itu tadi ya informasi terakhir yang kita hadirkan untuk kerabat merato. Jangan kemana-mana, kita tuntaskan dulu ya. Untuk hari ini Lida pamit.
2: Kak Siti juga pamit.
1: Dan aku juga pamit.
0: Oke, selamat siang, sampai jumpa, bye.

0: News 107,2 Morato FM.
1: Trio Alt Rock Table City mengusung single terbaru berjudul Reverse Psychology. Single yang dirilis di bawah naungan Interscope Record ini membawa pendengar menyelami sisi emosional dan berbagai dinamika rumit dalam hubungan antar manusia. Dengan karakter musik yang kuat, Temper CD menghadirkan warna baru yang tetap mempertahankan identitas musikal mereka. Reverse Psychology juga menjadi kelanjutan dari karya-karya sebelumnya yang sukses mencuri perhatian penikmat musik. Oke, kerabat moderato, saatnya nikmati cuplikan single ini sekarang juga. Pastikan ketemu versi lengkapnya dalam program Expresso yang akan menyapamu setiap hari dari jam 2 hingga 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.
3: Moderato.
4: Moderato.

0: bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: You are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sagitarius 107,2 Morata FM.
1: Trio alt rock Table City mengusung single terbaru berjudul Reverse Psychology. Single yang dirilis di bawah naungan Interscope Record ini membawa pendengar menyelami sisi emosional dan berbagai dinamika rumit dalam hubungan antar manusia. Dengan karakter musik yang kuat, Tempur Sidi menghadirkan warna baru yang tetap mempertahankan identitas musikal mereka. Reverse Psychology juga menjadi kelanjutan dari karya-karya sebelumnya yang sukses mencuri perhatian penikmat musik. Oke, kerabat moderator, saatnya nikmati cuplikan single ini sekarang juga. Pastikan ketemu versi lengkapnya dalam program Expresso yang akan menyapamu setiap hari dari jam 2 hingga 5 sore hanya di Radio Moderat.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Makan buah setelah makan nasi pasti menyebabkan perut buncit. Itu mitos. Tidak ada aturan umum bahwa makan buah setelah makan akan otomatis membuat perut buncit. Buah bisa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi, jangan tunggu sakit baru ingat buah. Yuk, biasakan ada buah di menu harian. Karena sehat itu tidak harus mahal dan ribet. Kadang cukup mulai dari satu buah hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

0: Rato.
1: Moderado.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato.

From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan

0: loh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Moderato.

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, mengantuk setelah makan dialami oleh hampir setiap orang. Meski umumnya tidak berbahaya, fenomena ini terkadang bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan konsentrasi Anda. Oleh karena itu, ketahui penyebab ngantuk setelah makan agar hal tersebut dapat Anda hindari. Dan berikut pemicu rasa kantuk setelah makan. Perubahan aliran darah di otak. Selain faktor hormonal, perubahan aliran darah pada otak yang terjadi setelah makan juga kerap disebut sebagai penyebab munculnya fenomena habis makan ngantuk. Setelah makan, aliran darah akan lebih banyak dialihkan ke saluran pencernaan agar tubuh dapat mengolah dan menyerap energi serta nutrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Ketika hal tersebut terjadi, aliran darah pada otak akan sedikit berkurang dan menyebabkan Anda sering menguap dan mengantuk guna mencukupi kebutuhan oksigen di otak. Hal ini normal terjadi dan biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat.

0: Cristo.
1: Mode Rock.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
9: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja nggak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
8: Oh, bisa sesuai budget ya?
9: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
8: Oke, let's go.
9: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
0: Moderato.

0: mitos atau ke fakta?
1: Makan buah setelah makan nasi pasti menyebabkan perut buncit. Itu mitos. Tidak ada aturan umum bahwa makan buah setelah makan akan otomatis membuat perut buncit. Buah bisa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi, jangan tunggu sakit baru ingat buah. Harus mahal dan ribet. Kadang cukup mulai dari satu buah hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Hai, apa kabar? Ya, senang sekali ya. Enggak ada yang berubah. Seperti biasa di awal pekan dari jam 8 ngantos jam 12 dalu nggih. Panggil malih Lumatar Moderat FM di Jalur Terencana. Dalang Puri Dangdut Langgam dan Campursari. Saya sudah mengawalinya dengan tembang miliknya Gil Krusik, Seneng. Mungkin agak apa ya, kita gak terlalu mengamati kalau ternyata banyak tembang-tembang campur sari yang judulipun niko singkat-singkat. Terus niki sampun mengawali kencan dalu meniko Gil Krusik dengan Seneng gitu. Ada juga apalagi tembang-tembangnya dari Denny Caknan kan, ada Sigar, kemudian After Sin, Legan, ya, Sadewo niku ada Lancar, terus nopo mulih kathah lah nggih, enten Legi, wah enten nopo mulih nggih kathah lah pokoknya pun singkat-singkat. Tapi memang apa ya, mungkin itu salah satu yang menarik, gampang diingat gitu. Mudah-mudahan di hari yang kepinten menika 21 nggih, bulannya masih tetap September, panjenengan tansah piraningan sehat nggih. Nggih, mbok pilih enten kekiranganipun itu manusiawi, wajar. Saya enggak akan pernah bilang semoga enggak ada kekurangan suatu apapun, itu bohong nggih. Tetap menungso menika kathah kekiranganipun nggih, mungkin dari segi finansial malah turah-turah. Tapi dari segi nopo nggih, batin misalipun ada yang reda kegerus batinipun, nah dedel duel gitu dan segala macam deh. Yang penting disyukuri kemawon deh, idealipun antara kebutuhan jasmani dan rohani meniko balance, imbang, wah niku surga dunia gitu. Tapi nggih meniko yang penting kurang dan lebih tetap kita jalani, kita syukuri kemawon, fa insyaallah kan nggih sampun kathah ingkang mangertos nggih. Kalau ya kita mungkin jauh dari ahli bersyukur, tapi berusaha di setiap kesempatan, di setiap menghadapi rintangan bahkan sebaliknya kebahagiaan, tetap kita selalu bersyukur, fa insyaallah akan ada banyak dilimpahkan lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nggih napa nggih. Mboten usah request nggih. Tak jamin pokoknya sampai jam 12 tembang-tembangnya justice.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
9: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
10: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
9: Oh, bisa sesuai budget ya?
10: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
9: Oke, let's go.
11: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Selamat malam saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Moderat FM. Masih ya baru 1 jam ya kencan kita di Dalang Puri Dangdut Langgam Campur Sari. Ada yang komplain tapi Japri, Langgamnya mana kok jarang banget? Enggak usah khawatir, nanti ya di paroh perjalanan Dalang Puri pasti ada. Cuman koleksinya Moderat FM untuk kategori langgam sangat terbatas ya. Jadi ya oke lah. Terima kasih Jeng Nelly, apa kabar? Sehat selalu ya. Malam juga kados pun dikabari pun Jeng Roro. Matur nuwun sangat kalau ingin nggih. Sampun maringi napa menika, sangat bermanfaat sekali untuk kebersihan ya. Rupanya kadang memang kita memberikan seseorang ya, nggak ada momen apa-apa juga nggak ada masalah ya, tapi akan lebih baik lagi ketika kita ngasih sesuatu itu yang ternyata sedang dibutuhkan orang itu. Wah, itu benar-benar bikin orang yang dikasih itu bahagia banget. Masa ada sih orang dikasih malah nggak seneng, kan nggak ada ya nggak. Oke, sudah jam berapa sekarang ya, jam 9 lebih 1 menit. Silakan, barangkali panjenengan sedang tidak enak badan dan sudah ke dokter, ada resep obat yang harus diminum sehari 3 kali. Nah mungkin yang ketiga kali ini biasanya habis makan malam panjenengan kesupen. Nah silakan panjenengan ngunjuk obatipun deh. Mudah-mudahan bisa lebih mempercepat proses kesembuhan. Yang penting gih percaya kemawon, itu akan menjadi sugesti dan prosentasenya menjadi sangat besar, menjadikan apa ya, obat yang kita minum itu benar-benar tatos sakit. Napa menika cepat napa menika nggih. Nggih pokoke pun rada penak awake, nggih suku-suku ndang sembuh ngono. Nggih. Kados pundi Mas Bayu? Wah, suwanten nenek nyanyi. Yuh, nyetap-nyetap. Ya, Jeng Leni. Di Jalan Bali, kok tadi pagi nggak muncul kemana? Pasti gara-gara drakor bangunnya kesiangan gitu ya. Ya ampun, demi gitu ya. Nggak usah khawatir, dangdutnya sudah saya siapkan. Jadi kita masih yang, ya namanya kan juga Dalang Puri. Jadi kan ada dangdutnya, ada langgamnya, ada campur sarinya. Ya di 1 jam pertama kayaknya lebih banyak didominasi. Nah sekarang kita ke dangdut lah ya. Oke, apa kabar juga buat Cinta yang tiba-tiba menghilang, tapi saya punya keyakinan masih tetap stay tune di Moderat FM, apalagi malam ini. Ya enggak sih? Nah, malam juga yang ada di Jalan Cokro Basonto, Pak Agus, terima kasih kemarin sudah ngasih support yang luar biasa, dan yang enggak nyangka juga masih mau meluangkan waktu dengerin Moderat FM tiap harinya dari pagi sampai malam. Emang enggak ada kerjaan ya dengerin radio melulu. Ya kan namanya juga orang pensiunan ya. Iyalah, manfaatkan waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Emang kalau dengerin radio Moderat tuh enggak ada manfaatnya? Ya lebih dari cukup, lebih dari banyak manfaatnya. Gitu ya. Ya udah deh, buat Jeng Nelly, Eleni, bukan Nelly lagi, ini dangdutnya ya yang masuk lagi.

0: 你们的
1: Moderato
2: Moderato。
3: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
4: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
5: Kebobolan? Mens tahu?
4: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
5: Velpo?
4: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
5: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
4: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
5: Seperti kita-kita.
4: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
3: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
8: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
9: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
8: Oh, bisa sesuai budget ya?
9: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
8: Oke, let's go.
9: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Kembali dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun, saya masih kawal Dalang Puri ya, di kesempatan awal pekan 21 September 2026. Enggak apa-apa Anissa Bahar ya, sudah bawa kita ke jam 9 lebih 46 menit. Tembang yang sempat heboh lantaran ada, ya kita semua tahu kan, ada orang yang gak bertanggung jawab, artinya melesetin tapi dengan lirik yang sangat vulgar. Dan katanya sih, kabarnya mereka juga diperkarakan. Artinya ya mau tidak mau kan, karena memang banyak yang laporin. Dan kemudian keputusannya seperti apa, apakah mereka kemudian dipenjara atau enggak, saya kurang tahu. Barangkali Anda jauh lebih tahu, karena saya terlalu tidak begitu fokus mengikuti perkembangan-perkembangan gosip para artis ya. Ya kadang-kadang lucu loh kalau kita lihat konten di media sosial ya. Saya kadang lebih fokus ke komentar-komentar gitu ya. Ketika idolanya diserang habis-habisan sama hater, pembelaannya luar biasa ya. Dan pokoknya padahal misalnya nih artisnya sih akur-akur aja gitu, nggak ada masalah ya. Tapi para fans garis kerasnya itu yang akhirnya berantem sendirian. Aduh, saya di dalam apa namanya, saya cuma kadang-kadang gini, buang-buang energi aja. Dan kelihatannya dari formulasi kalimatnya, komen-komen itu kan serius banget ya. Bener-bener gak terima kalau idolanya dihina gitu ya, dilecehin. Dan kemudian diserang balik dan jawabannya, aduh luar biasa. Bener-bener. Ya kalau kemudian kita tidak terpancing emosi, tapi sekali lagi dari kalimat-kalimatnya itu kan bisa dibaca seenggak-enggaknya mendekatilah kalau dia sempat terpicu emosinya. Orang yang terpicu emosinya untuk hal-hal yang sangat sepele itu sangat merugikan sekali. Bikin kesehatan jantung jadi kurang bagus, detakan jantungnya ya kan, tensi darahnya juga bisa naik. Nah kalau terus-terusan ngerasa dizolimi padahal idolanya kenal juga enggak. Nah mudah-mudahan kerabat Murato yang yang mulai sudah seperti itu dikurangi atau ditinggalkan lah ya. Sekedar dilihat aja, komen yang biasa-biasa aja. Jadi memang sebaiknya kita kalau ngefans pada selebritis atau public figure, gak usah berlebihan-berlebihan gitu ya. Jadi biasa-biasa aja gitu. Seperti mati lampu. Tapi ini belakangan Madiun gak pernah giliran lagi ya. Kalau bahasa kampung saya oglangan. Nah kira kita goyang barengan King Nasar dulu.

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, mengantuk setelah makan dialami oleh hampir setiap orang. Meski umumnya tidak berbahaya, fenomena ini terkadang bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan konsentrasi Anda. Oleh karena itu, ketahui penyebab ngantuk setelah makan agar hal tersebut dapat Anda hindari. Dan berikut pemicu rasa kantuk setelah makan. Perubahan aliran darah di otak. Selain faktor hormonal, perubahan aliran darah pada otak yang terjadi setelah makan juga kerap disebut sebagai penyebab munculnya fenomena habis makan ngantuk. Setelah makan, aliran darah akan lebih banyak dialihkan ke saluran pencernaan agar tubuh dapat mengolah dan menyerap energi serta nutrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Ketika hal tersebut terjadi, aliran darah pada otak akan sedikit berkurang dan menyebabkan Anda sering menguap dan mengantuk guna mencukupi kebutuhan oksigen di otak. Hal ini normal terjadi dan biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat.

0: 모두 락돌.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
3: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
4: Aduh, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, entar kebobolan lagi.
5: Kebobolan, mens tahu.
4: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
5: Velpo?
4: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
5: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
4: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
5: Seperti kita-kita.
4: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
3: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sempat.
0: Kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wow.

0: Makasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos ataukah fakta?
1: Buah yang sudah dipotong tidak punya vitamin lagi. Itu mitos. Buah yang dipotong tetap mengandung zat gizi. Namun, beberapa vitamin dapat berkurang jika buah terlalu lama terkena udara, cahaya, atau disimpan tidak tepat. Jadi, jangan tunggu sakit baru ingat buah. Yuk, biasakan ada buah di menu harian. Karena sehat itu tidak harus mahal dan ribet. Kadang cukup mulai dari satu buah hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: 모두 라떼.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Moderato.

0: janganlah berburuk sangka. Iyakum waddona fa innal dhanna aqdabul hadis. Jauhilah buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.